0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenain ke kok kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai kok kok akan. Anai ta ban bahwa ini akan sang kutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on sungson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kuti oya on wil bahai kue at kue cha nye mu puna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.